Awile, asi uli kajon. Tanya, tanya, ibu tenang nama lu daer, mana ujonya?